0: Tirinanun am mobile.
1: Pesi, ebeno, amenta uroi bukin gainanum, nampopai.
0: Ake temani anakapunganaki, aiponsi am terpon, ibukin nampopai.
1: Kara nakanta wota phone gain terponia, one namzut, ibukin nam sign up.
0: Mbesa, desapokiko, nikapipetia arunimeum.
1: Kara left mbesa, debonge.
0: Eyampa, etauroi nga yon terpon, nakitanan Android.
1: Nakot the Play Store nam terpon, nakot search. M-Pesa Universe, ano kong download?
0: Karikia, amra karinanon M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o inarikirom ni mewa de besent de pakanipo yon tayam tarepon o pahin na ko de tarepon ni maangan na ko waterphone.
1: Ibaisi, imeno o amin pogi ko ni kapene awarirake ng popay. Ibigin naman ganyan na tato pokam tarepon niya wanang red kaya message yon na Facebook page waterphone o irisuwa na ko yan. Harina mana nak maguri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan membesa accounts. Ayah nak kawan dengan kilometer bonus, hendak buat tara kanom si dedeh deh.
0: Kali ni konde membesa antem mantai hari nari kaya itu punya tara kanom dengan telefon si dedeh deh.
1: Harina form ibu kini teman nak maguri nak konde muasa, ayah nari kita punya tara kanom dengan telefon si dedeh deh.
0: Atau punya tara kanam mana nak maguri hari ni anam telefon nampak ye membesa account.
1: Hey kali ni ayah kawan dengan kanom telefon deh.
0: Oh kali ni konde membesa pepesi. Emelo o yeite kanwa
1: Mpesa konansa nikato apo
0: kari ni kongainde Mpesa o enari kirom bonusin nam recharge naron na yesai kai
1: wota tara o ditinu tara tabu up up ena to kitaina tebongen ono wota tara tabu up up ena to kitaina inanu wabo ibuna tara o ditinu to wana tibo up up ena to kitaina inanu nimebo o wabu tara tabu for up up ena to kitaina inanu isipo a tribu tara meli mebu tara the five up up ana to kitaina inanu te buina tebo yay kongwara.
2: Ya, wanita orang itu wana yang memang dia from 89.9, naik om nongrong ni matang.

Pun tema tuan rawan ini awan te, tapi awan te tu pakai antai ayo, ke yawan peran Mauri FM macam nama buat nain. Oh, am tanya kaya ipun si tenwargi, tapun teminis mak mangkai ke awan yang po, awak, ke na tema tuan rawan ku, on, kakan aku I tapi korang akan wanung ram, ke kunam ke nari nai ikan aku nang aku te, tu kurei ke kerawakin tak tapi am te tu pakai antai ayo, ke me tapi wan aku am kong ra. Aki tema tu ada pun bubuk tu kaki kanuan ngoram yang peran Mauri FM 89.9 ki menam tapun makuri. Kuringan ni pun ni mewah ke, aku nampang tau orang kan ni makin kanuan nam tairik ki aku akan di ngoram dongrongan kita pas ki ikapu ki me, ah mana sa tau orang nampang kan ni. Tawuran ni pun desi nak kami akan wan narawan kak pos kita ni mewah kian ten tepakan tay yo. Pon roy ni mewah kita guna mona I kan wan nam kata iri kibukin kan wan nam pung ayo. Tak kata ni pung tepi mau nawan tepi tempo wo tengah wapi mau nawa ke. Yoan panan mewuri FM 89.9. Sena tawuran desi nak kian tawuran kandin desi kami tuan nam kongrai kita tutu ayo yang wajan timinis saya.

kitawamistinari, kitawametan ikarang ini kakannat, kubunnaki, akubunnaki. Pangkana kumena ilari kira orang, apun ingkoy roh nyeriko tete emmetu kuawa. Inti meruru eisaki, menika kukurei. Kwataya, kunnani roh tiaka kia tangiri etamirari ikarawa. Pastina koroaya, ngkana sireitake miangaya, kienkana meruru miangaya. Nika tuapungo etangiri enikoroa, timeruru etumeroi on deitaki yari enako meinanum. Meya kitangiria pokona rangindinirine yamtea kai kararoi kinikan nakoina. Pa etangiria pokona pon meruru nakoina. Narum eponin kwe, onneki pekan roiri, kini pekan dikipatimena. Etangiri ko pokona koa tananum nakoina. Kana ko kukurei, kienkana konanu kahawaki, kienkana koon. Yesu ngeerire ini erorona nikaan aruyan tataru. Oi ikapungana itea kakiapun kakapungana kini katuapung. Meya kireire inira Yesu pasana tekin tia kai katangi roi. Yapun kakupe yo ameta Yesu, Yesu angia, pa akonani metia tiaswa, pata meya. Mekawai mnikonani meruro roi metiaswa, poni meni pusakin Yesu umwa, pa enakapara yampuri, ani meme na inanunu miyom nikatuapung. Angkana kumea kai buken Yesu nikatuapung, aina pun kosa nako impa, anteita memari karawa, aina kota nebe maisin na natangira tamerari karawa nako ira. Enako asi kawa ina koni miawa kinanda nakatutu mena riri aika es nikiran pungini miawam. Ndia wayo, tete na koni Yesu, aswanga po enaka iri kupoko wanga ni kukure ini memeru.

Awayanin kan itu kini mara karakin di tairi kayu karakinan tokoro-koro tairo a te manki smart. Wara, au kanda ninga paya ponu waro ime zoom di tairi kayu ki. Maya re korang ini pesen dafa ibu kini nam tainu ngora na konam karakin ika wame su. Asa mangka espon kan dina konara tairi muina ni pon taina na peyu. Amsa karakin di tairi kayu poninga ite metan mone simion tatiru. Korapan ngora konam esu roy asa pomake.

enetime tua akaba kinte kime o wanne rena kona ni karika wante kime me kiri pes ena kiri kagi ta kari kemane o tia marake ena rangin dota ki meam na nota panin tira kai ke tereita ni meau itari mayare tira amma ampo ete na sin kiri pes ni bubo kinte topo te kama na yo ira nanon ta kai ni peiri ai ni kato ka moa na kinte kime ipukin ta tima tua ni ka upain ara merawa Tipos kereta kena kon mau pesin tepota kena kau ipa aja kiki yang po yang isuan ini awa kia wo atau wana kia ruai war ruai wa kisuan ini awa kia wo atau wana ini awa wo wana ini awa. Awak ikan kan kau ring tapi awak mente quarantine office kete kan kau pai nak senan aku. Ukin awak inin te quarantine office. Enau kita quarantine office ipundi kita wana tiawa imain ukin te kasine onin te tayari roko yai te wana kipe. Aikai merin tari tape ua aika katapuaki kano kwa iya nako sinaniku. Te varu o te nere are au ko au apun tapuaki kano kwa iya. O wai tiyo ni metipe kua a tapuaki nape kano kwa iya. Anaka urim te potaki na kawai bukin sana kinta pe ua merin tari narana ikai. Te vere e wawa te keichi yon te menna te pasensa. Tepun ni mewa te keichi yon te menna te pasensa. O wai tiang e te pina maisina ki ana pis yon te menna te pasensa. E kata waki ma te mais e konani kana waki yon dinanin. Merin tari aikai ngai etaraki baya mwannan rota ki maisia ndeta ya yu. Pa meni gara wakin na ikai o e napun te metua merin na pera naki baya kwa ni kwa ibukin te roro to wana na to wana. Ibukin diki rungurunguna rita ki mewa pisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa e isuwa ni mewa akia wawa to wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mewa akia wawa to wana ni mewa wawa ni mewa.

Nyangoia, ntemenese. Anta ya kura ngini kukukure inga na kumena irarikina. Stani ya ni kukure imera oroara, akieta ngirira, narura onte iranako. Nkana sarangi ndio ane eriai, awati ime tuana penipusimaira. Ingenki, aki puroini ya humetepa yeskaroia. Sirangi ni kukukure imera oroara, akia paine tukukua wantainako. Panganako pia kandike pati omete temena, epunsaki mkwe, kinkana kura ngini pia kandroiroi, okuna punukua narumane. Nkana kumeruru merorom, kukakapunga na itea kaikarangi ni fumo, kintangi ntangiroi, harikukuna nikapunga na nimeruru ya ime opisa nditautiaka, kita omistinari, kita wame taikarangi ni kakandato, kubunnaki, ya kubunnaki. Pangana kumena ilariki rorom, opu ni nkwa iroi ya rikotete ya metu kwa uwa, nti meruru ya isaki, menika kukurei. Kwa taia, punna niroi tiaka kia tangiri ya tamirari ikarawa, pasi nakoroia, nkana siriitake miangaya, kienkana si meruru miangaya. Nikatuapunga etangiria nikoroa timeruru etumeroi ondeita kiari ena komeina nom. Meya kitangiria pokona rangindini dine yamtea kai kararoi kinikan na koina. Pa etangiria pokona pun meruru na koina. Narum eponin koi anda kipekan roiri kini pekan dikipatimena. Etangiriko pokona koa tananum na koina. Kana koko kurei kien kana kona nuka hawaki kien kana koun. Yesu ngerere ini erorona nikan aruyan tataro. Oi ikapunga na itea kakia puni kakapunga na kinikatuapunga. Meja kirei ini ra Yesu pasana tekin tia kai katangi roi. Epun kaku pe yo ameta Yesu, Yesu anginya, pa aku nani metia Yesua pata meja. Me kawai mni ku nani meruru roi metia Yesua, poni meni pusakin Yesu mua, pa enak apara yang puri, ani me meni nana nmi aku mni katua pung. Angka naku me kai pukin Yesu mni katua pung, ane pun kuasa naku impa antai tami mari karawa, ane naku atane be maisin nana tangira tami rari karawa naku ira. Enako asi kawai nako ni miawa kina na nakatuotu meana riri haika aes nikiran pungi ni miawa. Ntia wayo, tete nako ni Yesu, aswanga pa enaka iri kupoko wanga ni kukure ni memeruru meangaya nikatuwa pung, kaha ngayaron roro meko rangin tatangiria, ngay ngaya epon rangin tatangiri kunape, yon pa inikapene. Yangu iya, ntemini stay.

Jeg må ikke det mine sagde. Det mener jeg, at det er ikke meget nære ringe med Amerika, det rollercoaster. Det var jeg det ringe på så meget, han kan have rådt og rejde. Han kan ringe mig, som der er en park med dem, der har rådt. Har jeg ikke tog ind, der har rådt, jeg gjorde med den kan have rådt. Men der er ikke andre, hvor jeg gjorde det, det er en meget nære, jo behen han kunne tog rådt det rollercoaster. Ingen kan ringe med, kun tog rådt. I den kan du have andre, hun tager det rådt, der er ikke en sinan, gjorde det rollercoaster. Og ni er i sinan, jeg vil kunne ringe nogen, hvor vi kan tage ind i brugeren, har det der med. Ni gerade tisna ya gata to kwawa o eta ku pebon rangi ni kusima ka de roller coaster ari rona on kero kon to kina busin de roller coaster ari o waru nga ye melasna ari o bon muan jion da gente ku rei de tein mani re nasna o ni puni ka mo mai koni rona o na ki to ke tonga kin na te ka na kon ta me na ka ngai ta me ya kona ki ro me ku i bo kon ka wa e ka ra be na kon to ka ni ka yo te ku rei eta be men no me ta ki ata ya pon ni tiran te pa ya re me ku nga ye ne na ye ti me wa ra ka ri kero na on ta me ro i bu ki ya Enak orang sihir ke anjing kan sky tera, orang kata ya anak ini mekura. Pas nato anda nak aku orang ini nama tanro kan naratto kan tu kan ikai. Ita ku temennya de general de tangan ibu aku eh George Patton. Temennya aku erang ini pura pura di kanawa kini sihir sihir nak aku ya orang itu nak orang ni apun temet. Konoria, temet ini apun si orang sihir orang kata wanita tay. Met temennya aku ke temerua, apun si sihir orang kata benda kata tua tay. Ayuk yuk. Irang itu meruari ki kahit tarahan tiap ayah aku kan meyak tu wana tetai, nak orang ni aku na meyak amet meyak ini nanu ni meyum ayapanin. Meyakura enapun timet tu wana kahak kiyira, engkis tapi ni bibir nak aku meyrauna. Timen dana betis tawana wana meyak. Timeyaku pun takkan kina tu wana nekauri. Saki bukira pas nak aku meyaki metara, mey bukira pas nak aku reiri ki metara, nekau bubra pas awang nek kahit tarahan meyakura ikai mayra, oh men kateria kini kaku na. Menganas kami kini metara meni meruara kini aku rapa sibuk kina pasca insi ku narora nui roy narora meni maina. Atau bayi anari kini kan nepa sabun tau nak kini penanu ni meura ani. Narata bunis tau pas mui roy yai. Anak iku na nuora roy. Arun ti meu na kon nari kan tane ngaki. Ibu kini tokan kami meku kurem. Apa sih ye so penari ni nanu antau arun meu. Mekan nere kon angataya pa ini mena na meteran tain hot yeswa. Apa nak kita menna? Kebun nak kita bayi tuan, saya kena nak kena ni mereka. Pun si mana nak tangi ramah kan? Ina nom, aku kena ni pilih dina korai nana nanti beri aku mereka. Kebun aku nanti mereka itu mereka hari akan mereka tahu korai, orang ini kan mereka tanya. Yang ini, demi ni saya.

Ataran ini teteh mara rana utare pon ke, teteh kan taninga pangkoyan aku semangka ke, sepanwa kena pangkayan pun semayan tayan tare pon, nara nemewa kena kahaki pus, am katikiroi ari nakona naku every nakia pon ke, katikiroi am mate am korak

0: Mauri, tenemos agua aquí.
1: Mauri, tenemos
0: agua. Mauri, ¿qué cuenta por media?
1: Mauri,
0: tenemos agua. Mauri, me peso. Mauri, me peso. ¿Será que no voy a me ganga ahí?
2: Mauri, me peso. ¿Será que no voy a me
0: ganga? Tira, ana puto niña o USB, nana open tender de que hay. Iki emena yai takatei meaterikia. Emena napa yai takapenian ta meroa. Ayero yane ke. Kurang darah panam keaka. Enako im takatikiro ay mekan.
3: Ay, katikiro ay arorong leire. Saint John. Arana tanui arasareire. Kabuni kain sana bejero. Kain besu beri saya kai di tahap Christmas. Ayo dikelari kain kain dapat jauh ya. Ngai anak besen lah.
0: Ayah konang dah harap angkuin di tante dan mewah kemekan ni. Yari tadi kita terpakai kami orang nak kauim, kita tikir orang ini nak kauim mendam tapi nak kuang orang meja ini, tekan tanya apa orang ini kukurai ini pakai nak kuat tikir orang ia, anak tikir orang ini mende tenemau aki apa nak kauim mendam tapi anak kuat istirahat meja ini. Narata ini mungkin setapen wawat aki nak kuat buan wanu orang ini pesi tetapi kau sena mengatau orang nora kau mena.

O e irua e waroa inkei te menesa ia pōra e wanua, a te i taparanku ia kua kanda ni mea wā kia kia, ni kana kuam ka te kero ai, sena pisa mai inka ina tai an tare pōn, sena nō rai io. Mauri te ni mea wā kia. Mauri inkei ako tare pōn mei ia. Ayo, this is Tera kena kua irawa mai sen ana school in a non-USB. Ono wa ai nangis roi, kena kua mkati ki roi. Kukara rua mdeiri o kito kukara urawa yang onne roi reite panam, ki yang onne mea tata roi panam. Kaya yang kai nak ugai kaya anak mana ngan makuri. Pernah kau yang minat nanti ngapungnya. Oh, jadi ayuh sana menganura di kereta repot nak kau yang minat.

merep taran pana pa ena wanang ina ngon kara we pipi ta no konan kora koran ta petai taran ta tai ke na ka karau tiang e meto atau mei meyon pidi na ta puina na kon te pi men meo de not ena konan to kana kon wa pi men meo de not ta de na roi ke ta ri na merepu ani puaka taran te ponga dei mina ipokin pana pa na wanang ina men kara we pipi ta na kon na pon tau tiang e pipi ta meto atau mei meyon pidi na ta puina na kon te pi men meo de not ena konan kar meto na kon wa pi te not ta ri na merepu ani puaka kawain na makaina i wapong imain te isi pongieta. Ai katautawan tira me te yapusi pukin kiripes me paanape. Yausen yapus taarin te inga apong ayu te pii mewa te menisi mini suuan san rokon dieta na taari. Te dieta to wowa te samaria wowa ke wowa te samaria kia isuwa te mita. Tira ngkane na ponte minta wana unkai isuwa te menisi minta wana te dinanu wa te wana te samaria wowa ruwaiwa te mita. Te yapu sare imuina na konde te muan tairiki wapui mea wate menese na konu anu wan te tairiki ayu dieta na wu wate semare wu wata wana te mita. Wane ta wane kanuan te pong ipukin jano nikiripes me paana pe. O taran te pong ipukin jano raina miang merawaki. Aria kata urawaki mena opisin ta wane kanuan te pong kepo wawan ke nikarangainan te pong ngei. Takapong ete pi meisu wan tepe tempa. Oan tuki kamene nana. Nakon jawa wan pakantai. Tepong ngei takapong. Tepaya riki. Ate imeto ate nang buaka. Nimena imiangin jaunon raina miang. Oan kunan ruta. Ano. Tepe wat jaunon. Derikin nane. O ete imeto teparikon nang nipiangaki. Iom jaunon rawaki. Oan te imeto an ruta. Jaunon ei takarau. Taran teraina tangaina ya na ridinga taran ta iri kena wanang nang tautana tiang e pipi te mei mei ki mei nuku na ko mei nuku a tari na roi taran te pongari mina ena roi si te mea pururu ni karau unta pata peuwa tiang e yari ki mei mei ki meyo tari na roi taran ta pueran tangaina ya na roi si te mea pururu ni karau unta pata peuwa taran te iri kena roi a tiang e pipi te mei meyo na ko mei ki meyo tahari na roi. Taran te pong arimuina. Te wanang nang tautana o ankara ue pipite. Tiang ayariki o tahari na roi. Taran Christmas tautana te wanang nang o ankara ue pipite nono tapio ua. Taran te tairiki na wanang nang tautana. Tiang ayariki o ni pipite mei miang mei nuku tahari na roi. Taran te pong arimuina. Tautana te wanang nang o ankara ue pipite ntapa tapio ua. Tiang ayariki. Tadi enaroi. Tiaw non ramaki kei pakin kantun te tangai na iyo na wanang nang te inga pungei on konan karau wepipi te nakon nea kura-kura. Taran te tairi ke enaroi si te mea pururu ni karau naona tapio ua. Tiang ea pipi te nakon nea puntau mei miang mei nuku ni pirin ea ni mea ua nakon te pime ni meo te noot. Tadi enaroi on meripu. Taran te pong arimuina na rikirake nuwanang inang on karau e pepete na kon nea kura-kura. Tiang e pepete on me tua tau mei miang mei nuku. Nipiri na tepuina na kon tepime ni meo te noot. E na kon antuka na kon wapui te noot. Taari na meripu o ni puaka. Kawain na makaina i wapong imain te ispong ieta. Tautawan te teora me te yapus. Pukin Christmas, yausin noratari Christmas. Te ya pusengkan ni mengangkat tani ngaki. Wapu ini mau nawa temenis mungkin wawan te ente tani meontai ayo. Ekan tani ngaki apa sentari Christmas sendiri tana akhir tesma dini mewa wanuwa temita. Jora remina. Nakon te ente tairi ke ayo tapi meten wate menis min wanuwa terinan way. Terinan wayaket esma de wanua isu wate mita. Tiora mete yapu si bukini kanton. Ekan tani ngaki pa etape ni yapu stari kanton. Ekan tani ngaki on rokoroin dieta na to wana tesma de tenua ruai wate mita. Wapu ima on wate minis min ruai wante te inga pengayu. Tiora ngkan ekan tani ngaki on katau tawa kina kontetan mia on tai.

0: Nauri nauri nan nan deben warware e de wogera.
1: Tira ma ga de bayani de kina kin tere riyo are.
0: Kai te hani ka nuan wogera. Payon wana bena nauri riyo e.
1: Bu yang ni ko otira hanwana ko.
0: Payon wadai yang kai yeye ye tai ni ma ne ki aki pena ko sinani ko. Ntaka ne ponga na ko e. Panaira jaka ponte ta kakaro e de chis. Yas Pakistan.
1: Ya ni bayani ne ta kakaro e de chis. Yas bon wane. Hani ka para para.
0: Ya ki kona ni ka para para ko e na ko e. Na ko na ka boa mo ke rande stoare to to ka yei. Si to wana te tara pona.
1: Ya ai ka bayani ngira ne ni yei. Ne ta ba ya mun ka boa we ra. Na tira ri ki kan wana.
0: Anang mai singwe rongorongon na be me. Rongorongon te pitipi ke wai pon rongorongon no na te. Ai ka tena ni ka bene ni ka rongorante wi ke yu.
1: Ish, awak nak naik rongrongan tapi tiba kita wana aku tahu pak, enam muka orang.
0: Kau dah ni ko, namu keran tu wiki eh. Oh ya ina nona rongrongan tu siri siri, yon BC rambi.
1: Oh wow ani, ni kahang tu bayan ni, oh nasi warere BC, oh ay ya ina betul siri siri keke.
0: Ngai ani aku, ku kapani nana rongrongan namu keran, engkau nak wakapu. Rongrongan tu boleh seorang ngai tuonga, eh mete tu men mana pasin sa. Tewa ni kita ribu rekawain dan nusin aku ke nang kita. Oyo kita kau ina peta ya nika aki aku sinta kawain. Rongrongan nape? Anak buah kau itu rare hari apun rang mai sti mete iya. Awai pun tapi wari kira rongrongan nape mai? Tepi tepi ke ojo nape?
1: Oh kamade patera? Iya ina peta ya kau nate. Ayah aku nani kah hati musu ya iya ina men ayah weekend ayu. Aku nani kah raya? Aku nani kah sigi sigi awak mai sigi? Arey nato iya musu ya nasi.
0: Hai sigi roy rana pen?
1: Sigi singa ya merita nam karaki arion rongrongan. Ni Catherine, dia pun rukun kaya ni makor, ni mampu ni awa.
0: Naya rita itu para, kerana kita mungkin setua agak tua tu kaya ini bona, eh pun si tua nanti tara. Paya tak udah dia kata tua nana.
2: Jawab pun ingin dia tay baik.
3: Amen nampi panu waru itu mungkinlah, yang kalau kita orang nara tay itu pun mewah dan menisina kon ruaiwa, tengah pengai. Oh, pendek tante, tapi nanti kakak Mauri nak kau yang gaya kau tanya tentang orang dari kau yang Mauri FM 89. Tetapi yang kau apa nak kata nota kita tanggirak nak kau yang temuan tay. Sena data nak kau, data nak kau susu nak kau yang cara apa nak kau nana kau roy kan wante. Amwa kimi sepangan mana kau wa kimi ngai nante ingat pengin nampengin tak apung. Kaya yang dari tanya tay dari kau. Kau kakin nak kata nota kau nak kau nana orang. Tak kuat timin ruaiwa. Ikan kau ring kau na perenin pon ruaiwa tinga pengai. Kau na menga. Wah kena kau na mawa ni kakak pusari. Meten na nam program. Kau na mera kau tangiria. Nikan dong rai kena ion mau di FM 89. Senangan de tokoran na merum de tuare tangitang meranan nani ne. Kau na iya antai arite.

0: Yon banan mel dia fermai jenam bai nain. Naratai mongkai ai benda bui naroi de menes muin jawar wai wa. Men nam ta pane ko ko ngora me yai. Sebun dei me to ana bangkai. An pu semai tai yan ku na kya tangi daki. Mei ro ya ratan ka katik roi nan te ngapo ngayo. Ayre terano ko kanuan te tangai na ayo mei kam ne. Mel dia fermai na. Ana program kakak kipu senakoy meten nanom program sepanwa kina pangkai mga yay hinggan na kya asan kos kya tei metuan pun tei taki mga online ni kunaya kya tangiraki atangiria ni kandong raikin na inaron tei nga po ngayo sena kameura mongkan ni nanarungurungo ara sapoto ka na pa nguram de waterphone menarungurungo iman Ari reke kunahin te takatikiroin.
1: Na koimi business yon South Tarawa on top of kaya yana network for the phone. Kam na meuri. Ko kaina nuan karikari kam karike mani dari kin pain store. Gana ko rikipa M-Pesa e change. Ko konan po kia kastama ipo kin na yakari ne mani. Po mani. Nte tayari a kaina no yai nanon namu community yane. Mei kam ne. O ena konan di kiam karike mani. Mem tayani karine mani o po mani. Aki ya kukaro ya. Na kon namu kastama. Sina katawro te training a yakia pona. Om tawro ni po ki ko ipo kin kapiran namu karikira kia yo. Paana kia am ka nganga kia am daro me yai. Kataya po kia rapota no. Nama apa? Anak dia kata mana kari Yona. Nanti kapungan arah kata mana ibu kita perian. Kita kawan kita naya mana? Nika pungan arah ayat telefon. Karena aku tahu Roy, aku kan di kita tempai sa agent. Telefon ni arah nampa ayat kita puna. Awa, akia awa. Kita telefon nak kau nisu atau tuana. Awa, kia kia awa ruai awa. Kita nisu atau tuana kia. Awa kia kia wanu wanu mewa ibu kini pukam. Tempai sa desa kat pipit yang makuri. Inanon meow.

Oh, ayo na betul ya. Tukan atau kuna dia tangi lagi akan ngai dia kena Mary FM macam apa ini? Ya pupusi tu kuna ada tekiwi by Nagpi by nangong raya ya rat raya menta custom at mewa. Kuna Mary mana pelam kaya kari tay tinga apa ngayu? Oh, dikena kaya kaya ni pelam ke? Dikena udah nam drive ada tangi dia nengkan nongrat tu kuna at tekiwi. Sena kami orang kan nongrat tu kuna dia tangi lagi.

Ayuna pengkannya kangai teh kan Melody FM itu nampai nanya pupusita kunare neite kimoa kineite kimoa melon patate nama sepasang orang yai korapa. Ayong kannya kunam kaya kuatangi dia susan sare menam tapi kannya ayong kannya kunam konate tekeroi dikemekan.

Ayo na pengkan ni dera, kapan ni na bubusi ya kangai dera kan? Meuri FM 89.9 ya bubusi katangan kunan na pewe pe yang pandang kami wai no ngorai yai. Kai yero komisi na kine na nante men na tene pi meta wana te diri kiki tana kina. Te kuna a pewe pe yang ponin neu mekai ni kasi kau korapa. Men nam tapa ni kongora me yai. Men nam tapa ni kwarei tai me yai kwe ako tangira kunan na pewe pe yang. Ayong kanne riare kinan beo kame ko no kuna mayo oi pa na yona pang kanne tokin nara ko ngra yon tanan meu de fm 89.9 kay ai main te puina ke to wana te roi te minis min te puina kai pra ara pare kin te meta no ngra mai kanne an de tan nara wan ka ka ki posayu ke ne ki de kam tai manga pon tai na pe yo na kon te pakan tai ona kon te te ngapong kame ko no kuna mko yara ka pene na pupusi.

0: Meori meori, dan nanti dan warware eti wakira.
1: Tiada maga tu payah ni tak nak kita radio ari.
0: Kau tiada hani kanuan tu wakira. Payung mana pemain nau radio eh?
1: Oh, yang ni ko, otira kanuan a. Oh,
0: payung. Wadai yang kau yaya yaya dah ini mana kaya kita nak usinani ko. Jangan ni pung enak ko eh. Panai rada kapun tak akaru eti cheers. Yes Pakistan.
1: Ya, ni payah ini tak akaru eti cheers. Yes buang mana? Hani kapara para.
0: Jadi kau nani kapara para ko enak ko em. Naku nak buang mukiran destuar itu tu kaya. Si tu wana tetara pona.
1: Ya, kau payah nak ira nani ye. Netau payah pun kau buang mukiran. Netira hari kita nuana.
0: Anang mai singgwe rongorongon na pem mai. Rongorongon tipi tipi kau ayu pun rongorongon nonate. Aika tenan kau tenan kau kongran tu wiki ayu.
1: Ish, kau kan nak nai rongorongon tipi tipi kita wana aku tahu ba. Enam kongran.
0: Kuirani ko. Namu kiran tu wiki ay. Oh ya, ina nuna rongorongon tu siri siri. Yon busy rampi.
1: Oh wow ani. Kang ada bayar ni, orang asyik warere ABC. Orang ayah ni pernah diseri-seri keke.
0: Ngayah ni orang punya, kuakapani na rongorongan namu kira, engkau na kuakapua. Rongorongan tu pos erang ayah itu nga, emet itu mana na pasin sa. Tiba ni kita ribu dia kawain na nusin na wong kena kita. Ayah kita kau ina petai ni ka, akia aku sinta kawain. Rongorongan na pe, anak buah kau itu rer, arya pun rang mais tiba teyai. Awak pun tapi awak ikut orang nak kemei, tapi tapi ke ada nanti.
1: Oh, kemudian betulah. Ia ini perayaan aku nanti. Hari aku nanti kah kaki musuh ya. Ia ini nanti ayah weekend naio. Aku nanti kah raya. Aku nanti kah sikit-sikit Allah mai sedih. Hari nanti kah ayah musuh ya nasi.
0: Hari sikit raya rana pen.
1: Sikit-sikit ngaya meritan namkara kiarian orang ni Catherine. Dia pun rukun kah ini makur. Nampi mewawa.
0: Ngaya retaita para. Kerja mukiran stoa akhir tu kah ayah.

kuas pasan apa nong rante to korana ade ai dina pai bokon na urine rine re pon kunan na pai yang ade na kiron de to ware ti harawa ai akar koi ra na ratai ite puina ra ite menes min te bi meta wana yan meuri fm chen am pai nine wa wa yan kawainen manga popo te tawana uki te rana ko kan wan ampe perong ai pukin kan wan nam katawano uringa an ka ken kami naik pukul enam ku kata yang pani kami wani kai kita ada pani aku nanti metode teh teh merurung aku yang korak ina teh kara aki ati metode pun kekantan yang akan wana ya kata wana umerom ajar yang kau ini tahu tiran aku kan wana enam teh mekan yang kau ya kau ngurah meni pion meyon enam ka kuna meuri nana teh meruan teh ingat pengai eta pani pani metode teh teriding aki anna pani kakak mai teruk mekai metode korak di kau wawon nane ne. Asana manganora to korana imina piken niron to ware piken teis me ronan nanene me kunaiya.